0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Spade pagi hari ini. Kalau bahas tentang negara kita ya, teman Pro 2, ini tuh penting banget sebagai anak muda untuk kita sadari bahwa memang Indonesia tuh punya banyak potensi, teman Pro 2. Tapi di tengah itu, kalau Indonesia punya banyak potensi, kamu punya apa, teman Pro 2? Aku punya diri aku sendiri. Kamu, kalau misal sadar kalau punya negara yang punya banget yang namanya kekayaan alam, budaya yang beragam, kulinernya yang luar biasa, sampai anak-anak muda yang kreatif tuh kadang gak ada habisnya, teman Pro 2. Tapi pagi ini kita gak cuma ngomongin potensi Indonesia ya, kita mau ngomongin potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, setiap orang tuh punya jagoannya masing-masing, teman Pro 2. Iya, ada yang jago ngomong, ada yang jago bikin konten, ada yang jago jualan, ada juga yang jago memimpin, teman Pro 2. Tapi ada juga nih yang belum tahu sebenarnya dirinya tuh jago di bidang apa, dan itu tuh sebenarnya enggak masalah sih, teman Pro 2, karena potensi itu enggak selalu langsung kelihatan gitu. Kadang baru muncul setelah kita tuh mencoba banyak hal. Jadi kalau misal hari ini kamu ngerasa gak punya kelebihan, wah jangan buru-buru menyimpulkan deh, teman Pro 2. Bisa jadi kamu tuh cuma belum menemukan aja tempat yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya kamu, teman Pro 2. Jadi kalau bahas tentang potensi ya, sama kayak Indonesia punya potensi, yang penting itu digali. Ya kamu juga perlu banget untuk menggali diri kamu sendiri biar kamu bisa lihat gitu potensi kamu apa, teman Pro 2. Kamu tuh jagonya di mana gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pulang ke 8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau yang namanya potensi itu ya, jangan cuma disimpan teman Pro 2. Ya karena kalau disimpan ya tetap jadi potensi aja. Misalnya, kamu punya hobi fotografi nih, coba deh kamu mulai belajar lebih serius teman Pro 2. Suka bikin video, mungkin kamu boleh coba bikin konten. Atau misal kamu suka masak, boleh deh kamu mulai jualan kecil-kecilan teman Pro 2. Jadi sebenarnya kita tuh gak harus nunggu punya fasilitas yang lengkap atau kesempatan yang besar. Kita bisa mulai dari apa yang kita punya. Mungkin mulai dari lingkungan kita, mulai dari langkah kecil teman Pro 2. Nah ini nih penting banget juga ya orang tahu, kalau semakin banyak orang Indonesia yang mau mengembangkan kemampuannya, maka semakin besar juga potensi yang bisa kita hasilkan bersama teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera warna apa?
1: Terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita udah mulai sadar ya apa potensi kita, yang pasti kita tetap harus mengembangkannya, teman Pro 2. Harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya potensi kita itu gak hanya disimpan aja gitu. Nah, Indonesia juga punya kita gitu. Kita yang belajar, kita yang berkarya, dan gak harus melakukan sesuatu yang besar sebenarnya. Mungkin hari ini cukup dengan satu langkah kecil aja, belajar satu skill baru dan berani mencoba sesuatu yang mungkin selama ini ditunda, teman Pro 2. Karena siapa tahu sesuatu yang hari ini kita anggap cuma hobi, tapi beberapa tahun lagi justru jadi karya yang membanggakan.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Lambo lumayan lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau pagi-pagi tuh ya, memang identik dengan sarapan, olahraga, jalan-jalan, ya gak sih? Jalan kaki ya teman Pro 2, bukan jalan-jalan dan tiba-tiba langsung di luar kota gitu. Kalau bahas tentang sarapan nih ya teman Pro 2, penting banget ya. Seperti yang udah kita bahas tadi pagi, ada yang skip sarapan, ada juga yang harus sarapan teman Pro 2. Tapi kita lihat lagi nih teman Pro 2, manfaat sarapan itu apa sih sebenarnya, sampai kita terus mulai memperhatikan sarapan kita. Salah satu manfaat sarapan adalah memasok energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Iya benar banget teman Pro 2. Nah, karbohidrat yang terkandung dalam sarapan pagi itu bisa memasok energi bagi tubuh. Nah, dengan pasokan energi ini, tubuh tuh bakal lebih punya stamina untuk menjalani hari. Nah, selain itu, karbohidrat juga turut membantu mengembalikan kadar glukosa yang menurun ketika kita sedang tidur. Nah, tanpa asupan karbohidrat yang cukup, teman Pro 2, kebutuhan glukosa dalam tubuh tuh gak bisa terpenuhi. Makanya, kadang tubuh tuh jadi mudah lemas kalau gak sarapan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Mulai lomba FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selain bisa mendukung energi kamu beraktivitas sepanjang hari, sarapan itu juga ternyata membantu program diet kamu, teman Pro 2. Iya, ini penting banget juga untuk kamu yang lagi jalanin diet ya. Program diet kamu tuh biar berjalan lancar dan tidak berantakan, sebaiknya kamu tidak melewatkan sarapan sehat di pagi hari. Nah, pikiran untuk melewatkan sarapan pagi biar berat badan cepat berkurang itu adalah hal yang kurang benar, teman berdua. Malah sebaliknya, kalau sarapan pagi dengan menu sehat dan bergizi tuh akan meningkatkan metabolisme dan lebih mengontrol nafsu makannya kamu. Jadi, kalau misal kamu lakukan rutin dan disiplin, ini bakal ngasih dampak yang signifikan untuk menurunkan berat badan kamu, teman berdua. Nah, selain itu, ternyata masalah anemia juga bisa dibantu oleh sarapan. Iya, ini buat kamu yang menderita masalah darah seperti anemia, maka sarapan di pagi hari adalah hal yang harus kamu lakukan dan tidak boleh dilewatkan, teman berdua. Menu sarapan yang sehat dan bergizi itu bisa mengatasi masalah anemia yang kamu derita. Nah, selain itu, pilih menu sarapan yang banyak mengandung vitamin supaya tubuh kamu terhindar dari masalah kekurangan zat besi. Nah, ketika awal mulai sarapan, usahakan untuk mengonsumsi buah-buahan, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Lombol Poin Lombol FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau salah satu manfaat sarapan itu bisa kamu rasakan, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah ini tuh berlaku kalau misal menu sarapan yang kamu konsumsi banyak mengandung antioksidan seperti buah-buahan. Nah makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi itu bisa bikin kamu lebih kuat dan tidak mudah sakit, teman Pro 2. Dan risiko penyakit kronis juga bisa dengan mudah kamu hindari ketika kekebalan tubuh kamu baik. Dan selain itu, sarapan juga bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan kulit, bahkan meningkatkan kesehatan sistem pencernaan, teman-teman.

Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: 8 Februari wakil dari teman terbaik kamu, teman Pradi 2, jelang pukul 10 Reni harus sign out dari ruang dengar kamu. Begitupun Spade yang harus segera berakhir. Tapi tenang aja, santai siang bakal berlanjut. Ada Yayan yang bakal temani kamu. Hai.
1: Hai, apa nih?
0: Aduh, aku enggak tahu ya. Kayak kesalahan ya? Teknis ya. Oke, it's okay. Iya, gimana Yan? Hari ini kamu udah ready kah?
1: Udah siap dong menemani teman Pro 2 ya di akhir pekan pertama di bulan September.
0: Iya, benar banget.
1: Oke, okay, buat Riani selamat beristirahat ya.
0: Oke, okay, selamat bertugas ya.
1: Thank you.
0: So ya, teman Pro 2 pasti ini untuk kamu selalu dengerin Pro 2 karena kita bakal update dengan lagu-lagu terbaru bakal temenin kamu dan juga informasi terbaru pastinya. Dan di sana teman Pradio pastikan untuk kamu station di Pradio Fungendari, teman terbaik kamu.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, layanan call center 112 Kota Kendari menerima sebanyak 2.740 panggilan sepanjang periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.983 panggilan dinyatakan valid, sementara 757 lainnya masuk kategori tidak valid karena merupakan panggilan iseng, prank maupun panggilan tanpa jawaban. Data tersebut tercatat dalam laporan layanan call center 112 Kota Kendari yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Dari ribuan panggilan valid, sebanyak 208 laporan kemudian berkembang menjadi tiket kejadian dan diteruskan kepada instansi teknis untuk ditangani. Hingga akhir Agustus, sebanyak 157 tiket telah berhasil diselesaikan, sedangkan 51 lainnya masih dalam proses. Dengan demikian, tingkat penyelesaian laporan mencapai sekitar 75,5%.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lomba Sihir menyiapkan 5 lagu baru untuk melengkapi album kedua mereka setelah obrolan jam 3 pagi. 5 lagu tersebut akan dirilis dalam versi deluxe 16 bulan setelah album utama yang dirilis pada Mei 2025. 5 lagu tambahan tersebut berjudul Cerita Cinta, Hampir Vas Bunga, Di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit. 5 lagu itu ditulis oleh Lomba Sihir dan menjadi bagian dari cerita album kedua mereka.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film epik Ramayana dijadwalkan tayang secara global pada 6 November 2026. Film tersebut dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood seperti Ranbir Kapoor. Ramayana berkisah tentang Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya Sita. Kehidupan mereka berubah setelah Sita diculik oleh Rahwana yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Ramayana yang diangkat dari kisah epik berusia sekitar 5.000 tahun rencananya dirilis dalam 2 bagian. Kedua bagian film direkam untuk format IMAX dan diproyeksikan menjadi pertunjukan sinematik berskala besar bagi penonton global. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Yayan ya. Kita di perjalanan santai siang. Gimana kabarnya di akhir pekan hari ini teman Pro 2? Semoga ya akhir pekannya juga dijalani dengan sebaik-baiknya. Tenang aja, ini masih hari Sabtu teman Pro 2. Jangan lupa juga ya planning mungkin yang sudah direncanakan di minggu-minggu kemarin yang tidak jadi bisa terlaksana juga di minggu ini. Mudah-mudahan ya teman Pro 2. Saya yang pasti perjalanan santai siang barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti ya. Bakal Yayan hadirkan juga beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. Dan seperti biasa di santai siang kita awali dengan hit list ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin siang hari ini, yang lagi santai juga, boleh banget langsung request lagu favoritnya. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh teman Pro 2. Di WhatsApp kita juga boleh di 0821 883 0908.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya siang hari ini. Tentunya masih nungguin juga teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Kamu bisa join di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Udah ada kami tadi yang request lagunya Heart to Heart, Lemon Tang katanya. Oke deh, kalau gitu buat kamu para hacu ya, silakan mendengarkan lagunya Heart to Heart, Lemon Tang.

Teman berdua Selina Grace Sumpah Mati, ini requestan dari Kanokse yang sudah bergabung di via WhatsApp kita. Terima kasih Kanokse ya sudah ikutan request lagu di siang hari ini. Dan juga teman berdua, tentunya kita masih buka requestan sampai di jam 12 siang nanti ya. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi, di Instagram juga di @pro2kendari, juga boleh di WhatsApp di 0821-8830908, atau kamu juga bisa join di via live TikTok kita ya di RRI Kendari. Kamu bisa ikutan komen-komen di situ ya teman berdua. Kita ke ada ke akun berdua ya. Tadi mau request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir. Kemudian ada Andika juga yang sudah bergabung mau request lagunya Tulus Pamit atau Teh Hijau ya. Andika tolong dipilih salah satu lagunya. Kamu mau yang mana nih Andika ya? Tolong segera ya di komen. Tentunya bagi oke, Teh Hijau katanya Andika. Oke, deh kalau gitu ya. Kita putarkan juga lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Ada Sopir Kampas juga nih yang sudah bergabung di via live TikTok kita. Selamat siang semuanya yang sudah bergabung di live TikTok. Jangan lupa tap-tap layar. Dan yang paling penting itu adalah komen-komen dulu nih, mau request lagu apa di siang hari ini. Kita mulai dulu dari requestannya Kak Akun berdua ya. Lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Wow, dan ini pas-pas banget nih ada teman Pro 2 yang request lagu yang sama ya di siang hari ini. Ada dari Kak Lara ya ini ya, namanya udah gak kelihatan nih di WhatsApp nih. Kemudian ada juga dari teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok tadi, mau request lagunya Fish Out One. Oke deh kalau gitu ya, langsung aja kita hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Dan juga tentunya bagi teman-teman Pro 2 mau request lagu, kita masih buka ya sampai di jam 12 siang nanti. Jadi silakan aja langsung join di live TikTok kita di RRI Kendari, di via WhatsApp juga boleh di 0821 883 0908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Siang hari ini masih buka requestan juga sampai di jam 12 siang nanti. Dan sudah mulai banyak nih ya requestan kita di siang hari ini. Tadi juga ada beberapa teman-teman Pro 2 yang bagikan live update-nya ya. Tadi ada sopir kampas katanya yang lagi ngantri bensin. Buat kamu juga yang lagi ngantri bensin di siang hari ini yang panas ini, yang katanya antriannya cukup panjang juga, semangat ya. Mau ikutan request lagu juga biar gak bosan gitu ya antri bensinnya, boleh langsung join aja di live TikToknya RRI Kendari ya, atau di via WhatsApp di 0821 8830908. Terus ada Kak Egi juga ya, katanya di bagian wayang nanti malam baru dapat giliran mati lampu. Ya memang ya teman Pro 2, akhir-akhir ini Kota Kendari, kayaknya bukan Kota Kendari aja ya, sepulau Sulawesi lagi mati lampu bergiliran. Yang kebagian mati lampu di siang hari ini boleh ikutan live update juga nih, kira-kira di daerah mana nih sekarang mati lampunya ya. Oke deh teman Pro 2, kita mulai dulu dari requestan teman-teman Pro 2. Ada sopir kampas tadi yang request lagunya Nefex ya, Fight Back. Oke, kemudian tadi ada dari Anoa ya, katanya mau request lagunya Claudia, Jangan Pernah Berubah. Kemudian ada NCT Dream, Candy. Dan ada lagunya Katy Perry, The One That Got Away. Oke deh, kalau gitu langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Masih bersama di perjalanan hitlist ya teman Pro 2. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum end tutup requestan di siang hari ini. Dan ternyata sudah banyak banget nih ya. Tadi Andika yang kembali request lagu galau ya. Walaupun sudah dilarang jangan request lagu galau, tapi tetap aja gak apa-apa. Demi Andika ya, kita siap menggalau bersama. Lagunya Rizky Febian dan juga Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah. Kemudian ada Kasri tadi ya, yang dari tadi sudah nunggu lagu yang semangat yang hadirkan lagunya Harvey Personal. Kemudian ada Sopir Kampas lagi yang kembali request lagunya Nuna Hong dan juga Gia Indrawari Seribu Kali. Oke deh kalau gitu kita mulai dulu dari requestannya Andika. Oh ya, tadi ada ya teman Pro 2 katanya yang minta ngucapin selamat ulang tahun dari Kak Don. Ucapin selamat ulang tahun buat Kakak Mita katanya. Selamat ulang tahun ya buat Mita ya. Bagi teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini juga berulang tahun, selamat ulang tahun semuanya ya. Oke deh kalau gitu kita mulai dulu dari lagunya Andika ya, ada Rizky Febian dan juga Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita juga di penghujung perjalanan hitlist ya. Udah ada beberapa nih lagu-lagu yang sudah teman-teman Pro 2 ikutan request di siang hari ini. Tentunya En juga mengucapin terima kasih ya yang sudah ikutan request. Ada Kak Egi tadi, thank you lagunya waktunya tidur siang. Oke, jangan lupa makan siang ya Besti. Dan juga tadi buat teman-teman Pro 2 ya, yang mana mitawa ucapan ulang tahun udah tadi sudah diucapkan, tadi yang ulang tahun hari ini ya sopir kampas ya, mau diucapin lagi selamat ulang tahun. Dan juga teman Pro 2 ya, terima kasih yang sudah ikutan request di via WhatsApp dan juga Instagram dan di TikTok juga, terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 yang belum kebagian requestan, boleh ikutan request besok lagi ya teman Pro 2 atau nanti di

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal UMKM, kira-kira nih apa nih yang langsung muncul di kepala kamu? Warung makan, online shop, kedai kopi, jualan makanan dari rumah, atau mungkin usaha kecil yang sekarang lagi kamu rintis diam-diam nih, teman Pro 2. Nah, ternyata UMKM itu tidak bisa dilihat cuma dari seberapa besar omsetnya atau seberapa banyak produknya terjual nih, teman Pro 2. Ada peneliti senior dari UGM ya yang membagi UMKM tuh ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan dan juga cara usahanya ini berkembang. Dan menariknya nih teman Pro 2, ada UMKM yang memang dibangun karena melihat peluang, ada yang muncul sebagai cara untuk bertahan hidup, dan ada juga yang memang sudah berkembang menjadi pencipta kekayaan nih teman Pro 2. Jadi misalnya ada orang yang melihat tren makanan tertentu nih di media sosial, kemudian berpikir, wah ini kayaknya bisa jadi peluang bisnis nih, kemudian buat produknya, promosi lewat media sosial, TikTok or Instagram ya, dan mulai cari pasarnya. Ini masuk ke usaha yang lahir dari peluang. Tapi ada juga nih orang yang memulai usahanya tuh bukan karena melihat tren atau peluang besar ya, tapi memang karena harus punya penghasilan. Misalnya karena kehilangan pekerjaan, sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mungkin membutuhkan sumber pemasukan tambahan dan juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini juga lebih dekat dengan kategori UMKM untuk bertahan hidup. Dan ternyata ada satu kategori yang potensinya tuh jauh lebih besar nih. Apa ya kira-kira teman Pro 2? Bakal yang hadirkan ke ruang dengar kamu saat lagi. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin soal peneliti senior UGM ya, yang mengatakan kalau UMKM itu memang terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan dan cara usahanya berkembang, teman Pro 2. Dan memang ya teman Pro 2, yang pertama usaha yang lahir karena melihat peluang, kemudian usaha yang dijalankan juga sebagai strategi bertahan hidup. Nah, kemudian kategori ketiga ini menarik banget, namanya tuh wealth creator, atau sederhananya UMKM yang memang sudah berkembang menjadi pencipta kekayaan. Bedanya apa nih teman Pro 2? Kalau usaha yang sifatnya bertahan hidup, mungkin tuh fokus utamanya dari hari ini bisa dapat memasukkan berapa. Sementara wealth creator ini mulai berpikir lebih jauh, bagaimana bisnisnya itu bisa punya sistem, kemudian bagaimana ini bisa memperluas pasar, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas ya teman Pro 2. Bahkan yang paling penting, bagaimana usaha ini tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi bisnisnya tidak lagi cuman bergantung pada pemilik. Misalnya awalnya cuman jualan makanan dari rumah, kemudian punya merek sendiri, punya kemasan yang lebih profesional, masuk marketplace, punya reseller ya, kemudian punya karyawan juga, bahkan produknya bisa dikirim ke luar daerah. Nah, di titik itu bisnis ini sudah mulai memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar ya teman Pro 2. Dan makanya menurut peneliti UGM, tantangan pengembangan UMKM itu bukan cuman bagaimana membuat jumlah UMKM-nya semakin banyak, tapi bagaimana semakin banyak UMKM yang naik kelas.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin sebuah bisnis memang bisa tumbuh ketika kita jeli ya, melihat kebutuhan dan juga perubahan di masyarakat. Karena sebenarnya peluang bisnis itu seringkali tuh muncul dari hal-hal yang paling dekat sama kehidupan kita, teman Pro 2. Dan sekarang tuh ada satu perubahan yang makin kelihatan ya, terutama di kalangan anak muda. Kita tuh makin sadar kalau kesehatan itu bukan cuman soal badan yang fit, makanan yang sehat, atau rajin olahraga. Tapi pikiran juga perlu dirawat juga ya, teman Pro 2, mulai dari kebutuhan untuk punya ruang yang tenang, kemudian produk yang bikin kita tuh lebih nyaman, aktivitas yang bisa bantu kita ngurangin stres, sampai layanan yang mendukung kesehatan mental. Nah, perubahan cara konsumen melihat kesehatan ini ternyata juga membuka peluang baru di dunia bisnis nih, teman Pro 2. Ada yang lagi ngetren juga ya, yang konsumen tuh makin peduli sama kesehatan mental, teman Pro 2. Dan memang ada beberapa peluang bisnis juga nih yang bisa muncul dari tren ini yang memang semakin peduli terhadap kesehatan mental. Salah satunya tuh produk aromaterapi ya. Aromaterapi ini tuh menjadi salah satu produk yang paling sering dikaitkan dengan aktivitas relaksasi. Mau itu lilin aromaterapi, essential oil ya, diffuser, dan juga produk pewangi ruangan yang bisa digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman juga, teman Pro 2. Nah, peluang bisnisnya ini tuh bisa dikembangkan melalui variasi aroma, kemudian kemasannya, dan konsep penggunaannya juga. Misalnya, bisnis tuh bisa menawarkan pilihan aroma berdasarkan suasana yang ingin diciptakan, seperti aroma untuk waktu santai, membaca, bekerja, atau beristirahat ya. Tapi, promosi ini sebaiknya tidak membuat klaim medis yang berlebihan juga ya, teman Pro 2. Produk tuh lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari pengalaman relaksasi dan juga kenyamanan.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal tren ya, meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental ini juga menunjukkan memang kalau kebutuhan konsumen itu tidak hanya berkaitan dengan barang yang bisa digunakan, tapi juga dengan pengalaman dan juga gaya hidup yang membuat mereka tuh lebih nyaman ya, teman Pro 2. Tapi peluang ini juga perlu dijalankan dengan pendekatan yang bertanggung jawab nih, teman Pro 2. Soal kebersamaan di perjalanan muda kreatif ya, teman Pro 2, dan juga nanti di pukul 13.00 sampai dengan 14.00 kita bakal masuk di Sport Update, beragam sajian informasi seputar dunia olahraga bakal yang hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan santai siang ya. Kita ada di Sport Update, teman Pro 2. Kali ini kita dapat kabar terbaru dari dunia olahraga. Ada tim nasional voli putra dan juga putri Indonesia yang siap tempur di Asian Games 2026 yang bakal berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Mulai tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober nanti, teman Pro 2. Targetnya cukup jelas, tembus 8 besar ya teman Pro 2. Dari sektor putra ada skuad Garuda yang sudah menjalani persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Ada kapten tim Boy Arnes yang menyebut chemistry antar pemain ini sudah semakin solid ya, dan fokus mereka juga sekarang itu tinggal memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang masih muncul saat pertandingan. Apalagi timnas voli putra Indonesia datang dengan modal yang cukup positif. Mereka baru saja menjuarai FISM Men's Volleyball Cup 2026 di India. Jadi kepercayaan diri tim juga lagi bagus-bagusnya nih teman Pro 2. Nah, di Asian Games nanti Indonesia tuh berada di grup B bersama dengan 3 lawan. Ada Iran, Thailand, dan juga Kyrgyzstan, teman Pro 2. Iran ini tentu saja menjadi salah satu lawan terberat memang ya, karena merupakan juara bertahan Asian Games. Sementara dari sektor putri, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Jepang dan juga Nepal. Dan tim putri ini juga sudah melakukan berbagai pertandingan internasional dan laga uji coba ya, sebagai bagian dari persiapannya. Tapi menariknya teman Pro 2, baik tim putra maupun putri ini memilih pendekatan step by step. Jadi target pertamanya itu adalah mengamankan tiket ke 8 besar. Setelah itu deh baru mereka melihat peluang lagi untuk melangkah lebih jauh. Jadi buat kamu penggemar voli Indonesia, siap-siap nih dukung perjuangan merah putih di Asian Games 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sport update ya teman Pro 2. Kali ini kita ke olahraga yang pakai adu strategi teman Pro 2. Yes, dunia catur ya. Bali ini bakal menjadi tuan rumah turnamen catur level internasional teman Pro 2 yang bertajuk Catur Bali Fight Raid Kapal Api Chase Festival 2026, yang mana turnamen ini tuh dijadwalkan bakal berlangsung pada 30 Oktober sampai dengan 5 November 2026. Menariknya lagi nih teman Pro 2, ajang ini tuh digagas oleh Ketua Pengurus Cabang Percasi Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jalaluddin Majinuhu ya, dengan dukungan PB Percasi dan juga klub Jayakarta Muda Jakarta. Jadi ada juga sentuhan Sulawesi Tenggara nih di balik penyelenggaraan turnamen internasional ini teman Pro 2. Nah, total hadiah yang disiapkan itu mencapai 112 juta rupiah dengan hadiah 20 juta rupiah untuk sang juara ya. Dan sejauh ini sekitar 300 calon peserta dari dalam dan juga luar negeri itu sudah berencana ambil bagian. Dari Indonesia, peserta yang sudah mendaftar berasal dari sejumlah daerah termasuk Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, di turnamen ini tuh punya kategori challenger teman Pro 2 ya, sehingga peserta yang bisa ikut itu adalah pecatur dengan ILO rating di bawah 2000. Artinya ajang ini tuh bukan cuman soal siapa yang paling jago ya, tapi juga menjadi kesempatan bagi pecatur untuk menambah pengalaman bertanding sekaligus juga mengumpulkan poin ILO rating resminya. Dan pemilihan Bali ini sebagai lokasi yang juga punya misi tersendiri ya teman Pro 2. Selain sebagai destinasi wisata, penyelenggara tuh pengen turnamen catur internasional ini tuh tidak hanya berpusat itu di Pulau Jawa. Peserta dari Kalimantan, Sulawesi hingga Indonesia bagian timur juga diharapkan bisa lebih mudah ikut bertanding. Jadi teman Pro 2 ini bukan cuman soal skakmat di papan aja ya, tapi juga membawa dampak untuk pariwisata dan juga perkembangan olahraga catur Indonesia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sport Update teman Pro 2. Kali ini kita main-main dulu di dunia sepak bola nih teman Pro 2, karena ada Garuda Muda yang akan menjalani laga terakhir grup H ya, kualifikasi Piala Asia U20 2027 menghadapi Australia. Dan pertandingan ini menjadi sangat krusial karena tiket ke putaran final ini tuh masih harus diperjuangkan nih teman Pro 2. Sebelumnya Indonesia juga bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia, kemudian juga berhasil mengalahkan Laos dengan 3-0, yang mana hasil ini tuh membuat peluang Indonesia masih terbuka, tapi posisi Garuda Muda belum benar-benar aman. Terus seperti apa nih skenarionya? Nah, skenario pertama, Indonesia berhasil mengalahkan Australia, ini jelas menjadi hasil paling ideal ya, dengan tambahan 3 poin, peluang Garuda Muda untuk finish di posisi terbaik juga semakin besar. Skenario keduanya, Indonesia bermain imbang melawan Australia, kalau ini terjadi teman Pro 2, nasib Indonesia akan sangat bergantung pada hasil pertandingan tim lain dan juga perhitungan klasemen, termasuk persaingan untuk menjadi salah satu runner up terbaik. Nah, kemudian kalau misalkan Indonesia kalah dari Australia, ini tentu menjadi skenario yang paling berat ya teman Pro 2, karena memang peluang lolos ini masih harus melihat hasil pertandingan lainnya dan hitung-hitungan posisi runner up terbaik. Jadi satu hal yang jelas, laga melawan Australia ini bukan pertandingan biasa ya, ini laga hidup mati nih untuk Garuda Muda teman Pro 2. Dari pelatih Nova Arianto pun sebelumnya juga memang harus melakukan perhitungan yang matang nih dalam menentukan pemain dan juga strategi ya untuk menghadapi rangkaian pertandingan di grup H. Jadi buat kita yang mendukung dari Indonesia, harapannya tentu sederhana, Garuda Muda jangan kasih kesempatan Australia untuk menang.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari arena voli pantai ya. Perjuangan timnas voli pantai Indonesia harus berakhir di babak 8 besar, teman Pro 2. Indonesia juga sebelumnya tampil cukup menjanjikan ya. Bahkan di babak 16 besar wakil Indonesia juga berhasil menyingkirkan Jepang dan melaju ke perempat final. Tapi sayangnya langkah Indonesia harus terhenti nih setelah menghadapi lawan yang cukup tangguh di babak 8 besar ini. Meski memang belum berhasil melangkah ke semifinal ya, perjalanan tim Indonesia di turnamen ini juga tetap menjadi pengalaman penting ya, apalagi ini menjadi salah satu panggung untuk menguji kemampuan para pemain menghadapi lawan-lawan dari kawasan Asia. Karena memang voli pantai sendiri punya tantangan yang berbeda ya kalau dibandingkan dengan voli indoor, teman Pro 2, yang mana pemain ini tuh harus beradaptasi dengan kondisi pasir, cuaca, angin, sekaligus juga menjaga stamina karena memang pertandingan itu berlangsung di ruang terbuka. Jadi bukan cuma soal teknik pukulan dan blocking aja nih, tapi juga bagaimana pemainnya ini tuh membaca arah angin, kemudian menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan juga. Dan buat Indonesia terhenti di 8 besar ini tentu bukan hasil yang diharapkan ya, tapi perjalanan ini tuh bisa menjadi modal untuk evaluasi dan juga persiapan menghadapi kompetisi selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saat ini harus akhiri kebersamaan di perjalanan sport update ya. Seperti biasa teman Pro 2, di hari Sabtu nanti kita bakal Indonesia Top 20 versi Pro 2 Kendari ya. Jadi nanti ada 20 tanggal lagu Indonesia dan juga internasional yang lagi naik minggu ini di Pro 2 Kendari. Dan ini juga merupakan akhir kebersamaan Yayan menemani kamu di perjalanan santai siang ya. Nanti selanjutnya di sore ceria kamu bakalan ditemenin sama rekan Yayan, ada Kak Vivi nanti ya, sampai di jam 7 malam. So kalau gitu Yayan pamit teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2 semuanya. Dimas yang hadir untuk menemani sore akhir pekan kamu di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Dan senang sekali Dimas bisa menyapa kamu lagi. By the way, selamat menikmati akhir pekan kamu ya. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Awal bulan nih. Gimana kabarnya? Semoga kabar kamu baik, sehat, dan juga bahagia di akhir pekan ini ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada Enow featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kita dengerin yuk.
0: 20

0: Posisi 19 kita ada bestinya Dimas nih, ada Rimar dengan Lost and Goodbye. Jujur ya teman Pro 2, lagu ini kalau misalnya kamu sering dengerin di waktu santai, pasti kamu suka banget. Cara Rimar nyanyi lagu ini dengan teknik whistle voice juga unik nih ya teman Pro 2. Kapan lagi kita punya musisi keren kayak Rimar yang bisa nyanyi lagu apa aja, ya kan? How can I stop thinking about you? Wow, wow. Oke, kita lanjut ke posisi 18 kita. Masih ditempati oleh kakanda kita, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Kita dengerin yuk.
1: 18.

0: Masih betah di posisi 17 kita minggu ini ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Bayangin teman Pro 2, dunia yang lagi runtuh tapi kamu tetap asik dansa bareng do ini asik. Nah itu dia vibes magis di lagu terbarunya Roni Parulian. Dan epicnya kolaborasi Roni Parulian, Randy Pandugo dan juga Petra Sihombing ini benar-benar sekeren itulah teman Pro 2. Creepy tapi romantis parah. Video musiknya juga tembus jutaan view dan sekarang lagunya siap nemenin akhir pekan kamu di hari Sabtu ini. Oke, kita lanjut di posisi 16 ada Bernadia. Kita buat menyenangkan yang harus turun 2 peringkat di minggu ini. Kita dengerin yuk.
1: 16. Oke.

Masih bertahan di posisi 15 minggu ini, ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagi dan lagi ya teman Pro 2, Sumpah Mati versi Selena ini memang gak ada obatnya nih buat kamu yang lagi nyatain cinta ke doi. Lagu ini setiap hari ya di request sama kamu semua di hit list ya, di jam 10 sampai jam 12, dan pastinya banyak juga yang suka sama lagunya. Bukan gak mungkin ya kalau minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya lagu ini akan langsung legit jadi jawara di tengah lagu kita. Mungkin. Oke, next ada lomba sihir melompat lebih tinggi yang harus terjun 8 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Kita dengerin yuk.

Naikilah, main-main gue naik ke peringkat 13 minggu ini ya teman Pro 2. Naikilah ini makin gak ada rem ya. Setelah sukses bikin MMG, main-main gue jadi salah satu lagu yang identik banget sama gaya centil dan playfulnya anak muda. Sekarang Naikilah kembali ramai nih bareng Tensi lewat Kasih Ababa Part 2 ya, di jingle kolaborasi mereka buat Shopee 99 ini, dan lagi warawiri di media.

0: Posisi 11 minggu ini ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ada yang bilang suara seseorang itu bisa langsung membawa kita balik ke satu kenangan ya teman berdua. Dan kayaknya itu yang terasa banget di lagu terbarunya Ariel Noah sama Raisa ini. Ya, dua karakter vokal yang sama-sama kuat ya kan. Sekarang bertemu dalam satu lagu yang manis banget, yang hangat dan bikin nostalgia tipis-tipis. Dan pastinya buat kamu yang pernah kehilangan kabar dari seseorang, terus tiba-tiba dengar suaranya lagi, asik. Pasti tahu banget lah ya rasanya. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita. Ada Naikila dengan So Asu. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: Raim Laude dengan Ikro di posisi 9 minggu ini, teman Pro 2. Memang Kandaya satu ini ya, lagunya asik-asik banget, apalagi kalau didengerin di weekend kayak gini. Dan teman Pro 2, Ikro ini masih jadi primadona di banyak charts tangga lagu Indonesia, bahkan global. Ditambah banyak lagu-lagunya Raim yang juga bertengger di posisi top chart sih ya, di chart musik nasional dan juga di global nih. Bahkan bikin kita makin bangga sama Kandaya. Kita doain kenceng supaya Raim Laude nanti segera mampir di Pro 2 Kendari ya. Amin. Oke, kita lanjut yuk ke posisi 8. Ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Kita dengerin yuk.
1: 8.

Posisi 7 kita minggu ini ada It Gitaf, berusaha di bawah hujan. Teman Pro 2, kadang hidup itu gak selalu tentang tahu harus kemana ya, tapi tentang tetap berusaha, bahkan ketika jalannya juga lagi gak mudah. Dan pastinya vibes itu kerasa banget di lagu It Gitaf, berusaha di bawah hujan ini. Lagu ini cocok banget untuk kamu yang mungkin lagi berjuang diam-diam, tapi tetap jalan ya, meskipun keadaan gak selalu sesuai harapan. Pokoknya pas banget untuk nemenin santai akhir pekan kamu ya, teman kedua. Oke, lanjut ke posisi 6, masih ada Bernadia, Rabun Jauh yang nangkring dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.

top 5 kita diisi sama It Gitaf. Rutinitas nih teman Pro 2 yang harus turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Kalau tadi ada lagu barunya yang berusaha di bawah hujan, lagu Rutinitas ini cocok juga untuk kita dengerin di akhir pekan ini ya. Sebuah lagu tentang keseharian, perjalanan, dan bagaimana kita tetap menjalani hidup meskipun rasanya tuh kadang monoton ya. Meskipun rutinitas kita juga gak banyak berubah, at least bikin kita happy dan nyaman teman Pro 2. Oke, lanjut ke peringkat 4 kita, DC sama Sheila on 7, Sederhana. Kita dengerin yuk.

Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita minggu ini diisi sama Salmas Salsabil Hacu yang harus turun 2 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Ada kabar seru nih teman Pro 2 untuk kamu yang ngikutin perjalanannya musik Salmas Salsabil. Di tahun 2026 ini, Salma ini hadir dengan warna musik yang makin eksploratif dan juga hacu. Dan hacu jadi salah satu karya yang nunjukin sisi Salma yang lebih fresh dan juga berani nih. Bahkan musik videonya yang ini sempat trending dan sudah ditonton jutaan kali loh. Jadi yaudah, hacu nih. Kita dengerin ya.

Cengeng. Lagu yang emosinya tuh gak main-main, tentang pulang, tentang kehilangan dan penyesalan yang kadang baru terasa ketika semuanya sudah terlambat nih teman Pro 2. Cocok untuk anak-anak rantau kayak Dimas ini ya, dan kamu mungkin teman Pro 2. Dan kolaborasi dua bersaudara ini juga sukses bikin sesi potret makin dekat di hati para pendengarnya. Yaudah, langsung aja kita dengerin yuk.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa juara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Di posisi 20 ada Enna featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Naik satu peringkat, di posisi 19 ada Rimar, Lost and Goodbye. Masih bertahan di posisinya, di urutan 18 ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Posisi 17 juga masih diisi oleh Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Harus turun 2 peringkat ke posisi 16 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 15 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 14 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi yang harus turun drastis 8 peringkat dari posisinya minggu lalu. Di posisi 13 ada Nakila, My Mind Gue. Naik 4 peringkat ke posisi 12 ada Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 11 minggu ini diisi oleh Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 10 diisi oleh Nakila dengan So Asu. Di posisi 9 minggu ini ada Raim Laude dengan Ikro. Ivan Jangan Paksa Rindu harus turun 3 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Dan di charts nomor 7 kita ada It Gitaf Berusaha Di Bawah Hujan.

Bernadia dengan Rabun Jauh naik 3 peringkat ke posisi 6 minggu ini. Di posisi 5 diisi oleh It Gitaf dengan Rutinitas. Di posisi 4 kita diisi oleh Sheila on 7 dengan Sederhana yang harus turun 1 peringkat dari posisinya minggu lalu. Salma Salsabil, Hacu, harus turun 2 peringkat dari posisi jawara ke posisi 3 minggu ini. Dan di posisi runner-up kita diisi oleh Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. 1. Oke, juara kita di top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari minggu ini jatuh kepada Ghea Indrawari, 1000 kali. Yeay, teman Pro 2, cocok nih. Jadi Ghea Indrawari dengan lagu yang punya energi positif ini dan semangat untuk terus melangkah, cocok banget kita dengerin di akhir pekan ini ya. Dan Ghea dengan 1000 kali ini bukan cuma soal jadi juara, tapi ini tentang percaya sama proses, berani bermimpi, dan ngerayain setiap langkah yang udah kita lewati. So, untuk kamu yang hari ini lagi ngejar target, ngejar mimpi, atau sekedar butuh suntikan semangat, kita dengerin langsung Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Dan congrats untuk Ghea Indrawari yang jadi jawara di minggu ini.

0: Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan bisa juga request lewat RRI Digital di @RRI_Kendari inya 2 dan di TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas saya pamit. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.
1: Thank you guys udah dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Layanan call center 112 Kota Kendari menerima sebanyak 2.740 panggilan sepanjang periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Dari jumlah ini sebanyak 1.983 panggilan dinyatakan valid, sementara 757 lainnya masuk kategori tidak valid karena merupakan panggilan iseng, prank maupun panggilan tanpa jawaban. Data ini tercatat dalam laporan layanan call center 112 Kota Kendari yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Dari ribuan panggilan valid, sebanyak 208 laporan kemudian berkembang menjadi tiket kejadian dan diteruskan kepada instansi teknis untuk ditangani. Hingga akhir Agustus, sebanyak 157 tiket telah berhasil diselesaikan, sedangkan 51 lainnya masih dalam proses. Dengan demikian, tingkat penyelesaian laporan mencapai sekitar 75,5%. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Semangat sportivitas dan kebersamaan mewarnai penutupan turnamen sepak bola Bupati Cup 2 Kolaka Timur 2026 di lapangan sepak bola Desa Gunung Jaya, Kecamatan Dangia pada Kamis lalu. Kecamatan USI berhasil menjadi juara pertama setelah memenangkan pertandingan final melawan Kecamatan Tinondo. Posisi ketiga diraih Kecamatan Tirawuta, sementara Kecamatan Dangia menempati peringkat keempat. Rangkaian penutupan dimulai dengan pertandingan eksibisi antara tim Pemda Kolaka Timur dan tim Polres Kolaka Timur. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan laga final dan upacara penutupan turnamen. Bupati Cup 2 2026 diikuti seluruh perwakilan kecamatan Sekolaka Timur. Kompetisi ini tidak hanya menjadi arena perebutan prestasi, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan dan silaturahmi antar kecamatan. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya, teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Top 20 Internasional RRI Pro 2 Kendari.

0: Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Hey hey hey, what's up teman Pro 2? Welcome back with me Dimase here, and now welcome again to the top 20 international charts Pro 2 Kendari minggu ini. So how are you teman Pro 2? Semoga di sore hari yang super hot ini kamu masih dan terus enjoy ya, menikmati waktu weekend kamu with people that you love the most. Semoga masih dan terus happy juga karena Dimas masih akan menemani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 Kendari edisi lagu-lagu international. So are you ready? Alright teman Pro 2, kita mulai posisi 20 di top 20 international Pro 2 kita dari new entry, lagunya Cat's Eye, Animal yang asik banget didengerin di weekend ini.

ada lagu barunya Jenny Less Than Lover, teman Pro 2. Lagu alternatif pop ballad yang ditulis dan diproduserin langsung oleh Jenny ini untuk merayakan pahit manisnya sebuah situationship. Jadi maksudnya situationship di sini tuh kalau misalnya kamu pernah ngerasa lebih dari sekedar teman tapi nggak bisa dibilang pacar, pernah terjebak di zona abu-abu, terus perhatiannya juga terasa nyata tapi ternyata kita bukan siapa-siapa gitu. Pokoknya pas banget lah sama lagunya Jenny yang satu ini. Apakah kamu juga ngerasain hal yang sama kayak Jenny teman Pro 2? Alright, lanjut ke posisi 18 ada Drake, Jenis STFU. Check this out. 18.

charts nomor 17 kita diisi sama new entry kita, ada Nuna with Honk. Intro musiknya aja udah asik banget ya teman Pro 2. By the way, siapa nih yang kalau misal udah suka sama seseorang pengennya langsung kasih kode tapi gengsi buat ngomong duluan? Energi playful itulah yang dibawa sama Nuna lewat lagu Honk ini teman Pro 2. Jadi super catchy, fun, dan bikin susah untuk di

Nah, ini lagu yang sering banget diputar di Pro 2 Kendari ya, yang langsung masuk ke charts nomor 15 kita di minggu ini. Ada Eyelid dengan Do The Dance. Memang asik banget lagunya teman Pro 2. Jadi judul Koreanya tuh Billion Goyang, menggunakan metafora pepatah Korea kucing pinjaman. Nah, istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan ketika kita tiba-tiba mendadak jadi salting banget, canggung banget, dan bertingkah jaim ketika papasan ya sama orang yang kita suka nih. Kamu suka salting gak, teman Pro 2? Alright, masuk ke chart nomor 14, ada Baby Monster, I Like It yang naik 6 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out. 14.

Alright, chart nomor 13 kita ada lagu viral dari TVI Impala featuring Jenny Dracula. Ketika dua kekuatan besar dunia ini bersatu ya, pastinya bikin karyanya langsung jadi masterpiece nih. Dan sentuhan magis vokal Jenny ini berpadu sempurna dengan musik psychedelic elektronik yang bikin kecanduan, and of course sama vokalnya TVI Impala ya. Dan apakah lagu ini nantinya berhasil jadi jawara di International Charts Pro 2 Kendari? We'll see ya. Alright, next ke posisi 12 kita ada Root dari Heart to Heart yang naik 7 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out.

0: Naik 2 charge ke posisi 11 ada Madison Beer with Bad Enough teman Pro 2. Madison Beer ini lagi sibuk sama era album Loket dan rangkaian Loket Tour ini. Ternyata punya satu kabar yang bikin fans kita heboh ya. Madison Beer ini resmi bertunangan dengan quarterback NFL Justin Herbert. Dan kabar ini diumumin Madison langsung lewat media sosialnya akhir Juli kemarin loh. Nah, dari musik sampai kehidupan personalnya, Madison Beer juga punya banyak cerita baik ya. Jadi 2026 ini adalah tahun yang cukup besar buat namanya Madison Beer di kancah musik internasional. Oke teman-teman, kita next yuk ke peringkat selanjutnya. Kita masuk ke top 10 international chart Pro 2 Kendari nih. Dan chart nomor 10 ada Blackpink with Go.
1: Number 10.

0: Charts nomor 9 kita di minggu ini ada Set Side Pink Panthers. Nah, Pink Panthers baru aja ngumumin rangkaian tour dunia An Evening with Pink Panthers dan akan menyambangi Amerika Utara dan juga Eropa nih, teman Pro 2. Lewat lagu Set Side, penyanyi asal Inggris ini kembali menghadirkan warna musik dance pop dan UK garage yang jadi ciri khasnya. Dan lagu ini juga masuk dalam mixtape terbarunya Fancy That yang sukses mendapat banyak pujian dari kritikus musik berkat konsepnya yang segar, unik dan juga fresh banget nih. Alright, next di chart nomor 8 juga masih ada Olivia Rodrigo with Drop That. Check this out.
1: Number 8.

0: Charts nomor 7 kita ada Somber with Homewrecker. Nama Somber juga lagi jadi perbincangan di industri musik internasional ya. Karena setelah beberapa lagunya viral di TikTok dan musiknya di berbagai chart global, penyanyi asal New York ini juga diumumkan bakal menjadi salah satu penampil di festival musik Austin City Limits 2026 nih. Dan di tengah popularitasnya yang terus naik, Homewrecker juga jadi salah satu lagu yang paling banyak diputar juga nih ya teman Pro 2. Alright, kita bergeser ke chart nomor 6, ada Justin Bieber with Speed Demon. Check this out.
1: Number 6.

0: Life Charts kita diisi sama Mbak Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Jujur, ini lagu yang selalu diputar di hitlist Pro 2 dan di banyak acara di Pro 2 Kendari ya. Tapi memang sekeren itu lagunya teman Pro 2 ya. Dan lagu dari Mbak Ariana satu ini juga jadi salah satu track yang hadir di era terbarunya Ariana, yaitu Petal. Dan lagu ini juga punya nuansa pop yang emosional, tentang rasa bersalah karena udah bikin seseorang jatuh cinta nih ya. Jadi cocok banget lah untuk kamu ya, dimasukin di playlist weekend kamu hari ini. Oke, okay, next ke charge nomor 4 kita, masih diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Check this out.
1: Number 4.

Next, runner-up charts minggu ini di posisi 2 ada BTS dengan Swim. ARMY, ada update besar nih. BTS ini memutuskan untuk nggak mengirimkan album Arirang dan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Dan keputusan ini juga muncul setelah Grammy memperkenalkan kategori baru yaitu Best Asian Pop Music Performance. BTS berharap musik itu nggak dikotak-kotakan ya, sampai akhirnya pihak Grammy juga akhirnya evaluasi. Loh, salut banget. So, this is our runner-up in Top 20 International Charts. Produkan dari BTS with Swim.

0: Up minggu ini. Here we go. Charts nomor 20 ada lagunya Cat's Eye with Animal. Charts nomor 19 ada lagunya Jenny, Less Than Lover. Di charts nomor 18 ada Drake with Jenis STFU. Di charts nomor 17 kita ada Nuna with Hong. Turun 2 charts dari posisinya minggu lalu. Di posisi 16 ada Shakira with Burna Boy Die Die. Di charts nomor 15 kita ada Eilid Do The Dance. Baby Monster I Like It ada di charts nomor 14 minggu ini. Di charts nomor 13 kita ada Tame Impala featuring Jenny Dracula. Root dari Heart to Heart naik 7 charts ke posisi 12 minggu ini. Di charts 12 ada Madison Beer with Bad Enough. Di charts nomor 10 kita ada Blackpink with Go. Charts nomor 9 kita ada Pink Panthers with Stateside. Naik 2 charts ke posisi 8 minggu ini ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Summer with Homewrecker ada di charts nomor 7 minggu ini. Justin Bieber with Speed Demon stay di charts nomor 6 minggu ini. Di charts nomor 5 kita ada Ariana Grande with Hadra Match You Love Me yang naik 6 charts dari posisinya minggu lalu. Di charts nomor 4 kita ada Bruno Mars with Risk It All. Charts nomor 3 kita diisi sama Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Dan charts runner up kita di posisi 2 diisi oleh BTS with Swim.
1: Number 1.
0: Jawara di International Top 20 Pro 2 dari minggu ini masih lagi dan lagi ada Nuna with Rollerblade. Setelah sukses lewat Rollerblade dan Work ya, girl group Indonesia di bawah naungan 88 Rising ini resmi merilis single terbaru bertajuk Hong ya teman Pro 2 ya. Dan Hong ini akhirnya masuk ke jajaran Top 20 International Pro 2 dari. Dan uniknya lagu ini juga mengusung nuansa nostalgia khas Indonesia dengan menghadirkan angkot dan juga fenomena viral Om Tolelot Om yang sempat mendunia tahun 2016 silam ya. Sambil menikmati karya terbarunya, kita putar dulu lagu yang ikut melambungkan nama mereka. Ini dia Nuna with Rollerblades.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi teman-temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan setelah tadi kita ikuti bersama Indonesia dan juga internasional Top 20 RRI Pro 2 Kendari. Gimana nih dengan lagu favorit kamu, masuk gak nih teman Pro 2 di 20 tangga lagu Indonesia ataupun juga internasional? Kalau masih belum, itu artinya kamu masih kurang untuk request lagu sebanyak mungkin. Vivi ingetin deh buat teman Pro 2, jadwal requestnya kita di Pro 2 FM Kendari itu adanya di jam 10 hingga jam 12 siang. Gunain tuh 2 jamnya sebaik mungkin setiap hari. Tapi spesial untuk besok nih teman Pro 2, di hari Minggu tepat di pukul 10 kita ada seleksi tahap 1 Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi pastiin kamu pantengin terus ya teman Pro 2, biar kamu menjadi bagian saksi lahirnya Bintang Radio baru di RRI di tahun 2026 ini. So kalau mau tahu siapa-siapa sih yang bakalan tampil besok, pantengin nih di sosial media nya Pro 2 Kendari dan juga di RRI underscore Kendari double E. Kita masih seru-seruan bareng nih teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Sepastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Sis, sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi viral. Semua orang sudah coba. Katanya wajib punya. Tapi kalau semua orang ikut, apakah kita juga harus ikut? Kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang sedang ramai sampai lupa bertanya, sebenarnya aku mau apa? Berdaulat bukan berarti harus berbeda dari orang lain. Berdaulat berarti punya kendali atas pilihan sendiri. Mampu menentukan apa yang baik untuk diri dan masa depan, bukan sekedar karena tekanan tren atau ikut-ikutan. Karena kalau kita saja tidak bisa menentukan pilihan sendiri, bagaimana kita bisa ikut menentukan masa depan negeri? Jadi, boleh ikut tren, boleh dengarkan pendapat orang lain. Tapi jangan sampai kehilangan kendali atas pilihanmu. Punya pilihan, punya kendali, berdaulat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran musik Prener. Selamat mendengarkan.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sonora FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay,
0: berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke. Nah,
2: tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Ya, dulu di kalangan anak-anak motor, Kang.
0: Temen-temen
2: bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
0: Oke.
2: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Gak lama kita ya?
0: 8. Oh, udah lama banget 2008, juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini sensitif.
0: Oke.
2: Jadi ngambek ya gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah ya, jadi ya, gitu. Ya.
0: Jadi balance.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Waduh. Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Nah, oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apalah ya, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain akhirnya terjadilah genre ini keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang juk kalau apa bahasa ini kan jumut apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, ah gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ngawasin ya. Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dinyanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari Genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow,
1: nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya Genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa ya. Daksa.
0: Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya. Berarti
0: yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Waktu
2: itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kuat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sama sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya enggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai seltip
1: lakban
2: buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot enggak sakit
1: paling nyaman
0: juga
1: ya. Gitu.
2: Itu yang paling nyaman yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
2: Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke.
2: Dion.
0: Show must go.
2: Show must go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, oke.
2: Coba akhirnya jadi menuju lakban itu, kesel tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya
2: ya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya. Bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget sama bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara. Paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya kita, ini push dari limit aja.
2: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif nah, dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah, juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session, live ya, session dari genre live ya. Session.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu. Ngomong aja.
3: Aman pokoknya semuanya. Pokoknya
1: dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh nah. SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Iya. Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu okay. malah.
4: Selain merangkul para wanita kan tuh seneng dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam loh. Ini
4: saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum. Betul. Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Nggak ada namanya deh. Pokoknya katanya, iya dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar? Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Okay. Nama Bro 2, pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik rock. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kan masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus
1: ya?
0: Sih.
1: Udah jauh banget. Ya? Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah jadi... kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke gen Alpha hari ini.
0: Okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parer kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Jetre pastinya langsung aja kita persilahkan. Ini dia
3: lagu Jetre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita masih bersama di segmen FYI for your information. Kali ini teman Pro 2, kabar datang dari Taiwan, adanya papan larangan merokok berbahasa Indonesia terpasang di kawasan Ximending, Taipei, Taiwan. Rambu ini tuh dibuat agar aturan larangan merokok lebih mudah dipahami oleh pekerja migran dan wisatawan asal Indonesia dengan ancaman denda maksimal $10,000 New Taiwan atau sekitar 5 juta rupiah bagi yang melanggar. Selain agar lebih mudah dipahami WNI ya, yang bagi kerap kali melanggar, ternyata pemasangan bahasa Indonesia ini juga sebagai bagian dari program edukasi multibahasa pemerintah kota Taipei. Wah, ini kayaknya separah itu ya teman Pro 2, sampai dibuatin khusus dalam bentuk bahasa Indonesianya. Semoga tidak ada lagi yang melanggar, khususnya buat para WNI. Tentunya ini menjadi sindiran halus nih teman Pro 2.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

Teman Pro 2 tempat terbaik kamu jelang pukul 7 ya. Teman Pro 2 nanti dijaga malam ada Isa yang bakal temenin kamu di perjalanan jaga malam hingga pukul 12 malam. Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Besok kita ketemu di pagi hari insya Allah. So thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui mobile aplikasi RRI Digital, siaran streaming di rri.co.id ataupun juga melalui frekuensi 90.8 MHz. So Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Teman Pro 2 di Line Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, PP PBVSI menghormati keputusan Megawati Hangestri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PP PBVSI Laudri Mas Paitela mengakui peran Megawati masih sangat penting bagi timnas, namun PBVSI memahami keputusan Megawati untuk membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisiknya. PBVSI sebelumnya telah memanggil Megawati untuk bergabung dalam persiapan Asian Games 2026, namun Megawati menyampaikan keinginannya beristirahat agar bisa tampil optimal bersama klubnya di Korea Selatan. Info Pro 2. Kita beralih informasi yang berikutnya, teman Pro 2, Dimensive akan menutup rangkaian Asian Home Run melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menyambangi 4 negara di Asia, Jakarta menjadi kota penutup rangkaian Dimensive Asia Home Run tahun ini. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung The Massive. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka secara resmi pada 7 September 2026 mendatang, dan tiket tersebut jadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan The Massive secara langsung di Jakarta. Demikian Info Pro 2 yang kami rangkum dari laman rrd.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kita awali dengan obras, obrolan komunitas.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

98.8 FM, Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kembali dengan Nisa lagi yang temani kamu ya di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kita di edisi hari apa nih? Hari apa? Hari Sabtu teman Pro 2 ya. Kita di edisi bulan September, 5 September 2026, malam minggu, malam yang panjang. Untuk kamu yang lagi di perjalanan malam hari ini, selamat menikmati malam kamu teman Pro 2. Jalanan yang mungkin lebih padat dari biasanya, karena biasanya kalau di Sabtu malam alias malam minggu, wih, jam-jamnya ini banyak kendarian yang lagi cari spot-spot nongkrong, nongki-nongki. Atau kamu yang ya sambil mengantri bahan bakar, karena mungkin di SPBU juga teman Pro 2 ya. Sambil ditemani lagu-lagu pilihan nih di Pro 2 RRI Kendari. Barengan sama Isa kita dijaga malam sampai pukul 24 nanti. Dengarkannya kamu bisa di 98 FM. Bisa juga via mobile application kita di RRI Digital teman Pro 2. Atau untuk kamu yang mau streaming juga of course boleh dong ya. Di www.rri.co.id teman Pro 2. Nah di Sabtu malam hari ini tuh kayak jadi malam yang bikin deg-degan juga teman Pro 2. Kenapa? Karena besok ya, ini akan menjadi putaran pertama teman Pro 2 para peserta finalis, lebih tepatnya finalis Bintang Radio 2026. Ada 16 finalis setelah melalui penjurian sebelumnya atau seleksi di tahap video atau tahap online teman Pro 2 ya. Akhirnya nih nanti besok teman Pro 2, para finalis Bintang Radio itu akan tampil langsung di depan kamu, karena kamu juga besok bisa saksikan live streaming di YouTube dan juga di TikTok RRI Kendari, dan akan disiarkan juga di Pro 2 Kendari dan di Pro 4 Kendari teman Pro 2. Besok catat jamnya ya, di jam 10 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, pokoknya di hari Minggu, sambil diisi kamu dengerin sambil nonton juga para finalis Bintang Radio RRI Kendari. Yeay. Biar makin terasa vibes radionya teman Pro 2, biar makin terasa vibes Bintang Radionya ya. Kita sambil dengarkan juga nih beberapa lagu pilihan yang akan masuk nanti di pilihan para finalis putra ataupun finalis putri teman Pro 2.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Isa masih setia teman berdua menemani ruang dengar kamu perjalanan jaga malam. Yes, di hari Sabtu. How was your night teman berdua? Semoga kamu masih dengan keadaan yang happy, healthy of course di malam hari ini. Sambil ingatkan kamu juga teman berdua, jangan lupa besok ya untuk mengikuti, nonton, dengarkan juga teman berdua penjurian satu finalis Bintang Radio RR Kendari 2026. Penampilannya nanti bisa kamu saksikan juga di live streaming YouTube dan TikTok RR Kendari. Besok kan dimulai itu jam 10 waktu Indonesia Tengah teman berdua. Bisa kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application juga di RRI Digital bisa. Di Perompet juga bisa teman berdua. Di 103.4 MHz atau kamu balik lagi dan nanti bisa streaming. Dan serunya lagi besok teman berdua, panggungnya bukan cuma untuk para finalis, karena kamu juga berkesempatan untuk dapatkan voucher-voucher menarik. Apa ada jadinya ya teman berdua. Ada apa aja untuk besok teman berdua, vouchernya bisa kamu nantikan pokoknya besok. Banyak voucher-voucher menarik, jangan lupa untuk ikuti dan juga saksikan penjuran satu finalis Bintang Radio RR Kendari 2026 teman berdua.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM, Pro2 Ririkin dari teman terbaik kamu. Teman Pro2 di Jaga Malam masih barengan sama Isa yang setia nih untuk kamu. Sabtu malam yang lagi sambil berkendara, tetap sabar teman Pro2. Pokoknya tetap selamat sampai di tempat tujuan, jangan terburu-buru ya, karena jangan heran. Bukan kendarian senamanya kalau di Sabtu malam alias di malam minggu. Jalanan jadi tidak padat teman Pro2 ya. So pokoknya enjoy your night, enjoy your drive tonight teman Pro2, sambil terus dengarkan Pro2 RRI Kendari di 90.8 FM. Atau kamu juga bisa dengerin kita via mobile application RRI Digital, juga streaming di www.rri.co.id.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner.
3: Sharing time.
0: Story in Radio.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan jaga malam kita masih terus berlanjut. Waktu yang kita update ragam informasi juga untuk kamu, teman berdua, di dunia hiburan Indonesia. Karena kita lagi bersama juga untuk saat ini, teman berdua, di Music and Info untuk temani perjalanan jaga malam kamu di malam hari ini, of course. Nah, teman berdua, kita akan informasi dari Korea Selatan. Tebak ada siapa? Yes, ada Jisoo Blackpink, teman berdua, yang resmi merilis single solo terbaru yang berjudul Click, bersama video musiknya juga yang sudah dirilis per 4 September kemarin, teman berdua. Lagu ini jadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya, ya. Jadi member-member Blackpink ini, teman berdua, akhir-akhir ini memang lagi ini ya, lagi banyak yang mengeluarkan lagu-lagu solo, entah itu single, terus juga bukan cuma Jisoo, Lisa, kemudian personil-personil yang lain itu juga semuanya lagi mulai menggarap. Bahkan ada, kalau yang Lisa dikabarkan juga akan segera rilis, teman berdua. Nah, Click ya, judul lagu dari Jisoo Blackpink, dirilis pada pukul 13 waktu Indonesia. Waktu Indonesia jadinya. Waktu di Korea Selatan, teman berdua, itu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sudah dirilis melalui berbagai platform musik digital juga secara bersamaan, dan perilisan ini jadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasi yang terakhir ya bersama Zayn Malik dengan lagunya Eyes Closed di tahun 2025, teman berdua. Wih, jadi penasaran ya lagu Mbak Jisoo ini bernuansa bagaimana, teman berdua. Langsung kita bakal dengerin di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam, teman berdua.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di 90.8 FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih stay, kita dijaga malam. Jangan kalau malam-malam, bagaimana malam kamu yang lagi galau? Tundami dulu galaunya. Sambil dengarkan lagu-lagu spesial untuk kamu ya, teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Yang lagi dengarkan via 90.8 FM atau kamu yang lagi streaming di RRI Digital, juga di www.rri.co.id. Semoga menjadi malam yang menyenangkan untuk kamu menyambut akhir pekan ya, yang lagi santai, yang lagi bekerja masih dengan aktivitas kamu. Pokoknya stay happy and healthy, teman Pro 2, dan always stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: person with imposter syndrome.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM, Pro 2 Retikin dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Jaga Malam. Waktunya saya temani kamu dengan sharing time malam hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi teman terbaik kamu, teman Pro 2, bicara soal teman kita ya. Kamu pernah sih tidak sih teman Pro 2 ada di momen kayak punya banyak teman sebenarnya, tapi selalu merasa sendiri. Wih, ini kayak jadi something yang mungkin kamu juga rasakan teman Pro 2. Momen-momen dimana kita sebenarnya punya banyak teman, entah itu teman di media sosial, teman bahkan di real life, teman jalan, teman nongkrong. Tapi ada saja momen-momen dimana kita merasa sendirian. Kenapa bisa seperti itu ya teman Pro 2? Jadi penasaran, kalau menurut kamu kira-kira kenapa teman Pro 2 seseorang bisa merasakan hal itu? Atau banyak yang bilang sendiri di tengah keramaian, merasa sepi di tengah keramaian teman Pro 2. Kamu mungkin juga pernah rasakan. Kalau kamu, kenapa? Ini jadi big why ya. Kamu bisa kirim, kamu bisa mention ke kita di sharing time malam hari ini di 082188309908. Isa tunggu cerita kamu teman Pro 2.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman berdua, teman terbaik kamu merasa sendiri di tengah hiruk-pikuk teman berdua ya. Ini mungkin bisa menjadi pertanda kalau kamu tidak nyaman barangkali teman berdua. Atau ini juga bisa menjadi pertanda kalau kamu sebenarnya mungkin belum terlalu apa ya, belum terlalu percaya sama teman yang kamu punya. Karena kadang setiap orang tuh kayak punya momen punya banyak teman, grup chatnya juga rame, bahkan setiap hari ketemu orang, tapi ya selalu ada momen ketika kamu merasa sendirian. Bukan karena tidak punya teman-teman berdua, bukan juga karena tidak ada yang peduli, tapi rasanya memang kayak lagi benar-benar apa ya, tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Nah, untuk kamu yang ada di fase-fase ini teman berdua, mungkin ini adalah fase untuk kamu sedikit menenangkan diri dulu ya. Ya karena pada akhirnya mungkin kita memang tidak membutuhkan banyak orang untuk merasa ditemani. Karena kadang kita hanya butuh seseorang atau mungkin beberapa orang teman-teman yang bisa kita percaya, keluarga teman berdua yang bikin kita merasa aman dan bisa menjadi diri sendiri. Nah, di ruang kamu bisa menjadi diri sendiri ya, biasanya disitulah kamu tidak akan lagi merasa kesepian, tidak lagi merasa sendiri di tengah keramaian teman berdua. Jadi kalau malam ini kamu lagi merasa sendiri, jangan buru-buru menyimpulkan kalau kamu tidak punya siapa-siapa. Bisa jadi kamunya sedang membutuhkan koneksi yang lebih dalam lagi, bukan lingkaran pertemanan yang lebih besar teman berdua. So, nikmati malam kamu sambil terus dengarkan Perdua Era Kendari. Nanti kita lanjut juga teman berdua ya, untuk Story in Radio pukul 22 sampai pukul 23 masih bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM Perdua Era Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Produa? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima, menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut, yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa?"

Pak, saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut? Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin, ucap lelaki tua tersebut. Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai, jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah, ucap sang pemilik toko dengan tenang. Dengan Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu, ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya, diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri.

0: Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Pro 2 FM, just music.
0: Teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea.

teman berdua yang senantiasa setia di program A2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 5 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2. Teman terbaik kamu, RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman peradua dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital dan 91,6 FM. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90.

8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 6 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Minggu 6 September 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SH MAG dengan topik meninggalkan sesuatu karena Allah. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI dan seluruh kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya ingin memperkenalkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, yang juga dikenal sebagai Abu Yahya. Beliau adalah sahabat asli Arab dari kabilah Rabi'ah. Beliau diberi gelar Ar-Rumi, orang Romawi, karena latar belakang kehidupannya di wilayah Romawi. Sewaktu kecil, ia ditawan oleh tentara Romawi dan dibawa ke Konstantinopel untuk dijadikan budak. Oleh karena itu, beliau besar di lingkungan Romawi. Setelah itu, Suhaib berhasil melarikan diri dan akhirnya tiba di Mekah. Di sana, beliau memulai kembali kehidupannya dari nol. Ia mulai berdagang dan mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Dengan pekerjaan barunya ini, Suhaib akhirnya dapat mengumpulkan harta yang banyak. Beliau memeluk Islam pada masa awal dakwah. Ia termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam di hari yang sama dengan Ammar ibn Yasir. Keislaman mereka hanya didahului oleh sekitaran 30 sahabat. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi juga termasuk di antara sahabat yang bersegera menjawab seruan tersebut. Ia kemudian menyembunyikan harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan bergegas untuk berhijrah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy Mekah. Namun di perjalanan, sekelompok pemuda Quraisy mengetahui kepergian Suhaib dan segera menghadang langkahnya. Menghadapi situasi ini, Suhaib dengan sigap mempersiapkan senjatanya berupa anak panah dan pedang. Dengan berani ia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kalian tahu bahwa aku adalah pemanah yang handal. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian dapat menyentuhku sebelum aku menghabiskan seluruh anak panahku. Dan setelahnya, aku akan melawan kalian dengan pedangku. Majulah jika kalian berani. Atau, aku akan memberitahu kalian lokasi harta-hartaku. Dengan syarat, kalian membiarkanku pergi." Mendengar tawaran tersebut, orang-orang Quraisy akhirnya membiarkan Suhaib melanjutkan perjalanannya. Sebagai gantinya, Suhaib harus merelakan seluruh harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun diambil oleh orang-orang Mekah. Sesampainya di Madinah, Suhaib mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Quba. Ketika bertemu dengan Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengetahui kisahnya bersabda, "Rabihal bai'u Aba Yahya, Rabihal bai'u Aba Yahya." Beruntunglah perniaganmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniaganmu, wahai Abu Yahya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, "Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib langsung mendapatkan kabar gembira dari Allah dan Rasulnya atas pengorbanan besar yang telah ia lakukan. Ia rela meninggalkan pekerjaannya, bahkan semua harta bendanya yang telah dikumpulkan dengan susah payah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah memberi ganti yang lebih baik berupa kabar gembira dan keberuntungan besar yang akan ia raih di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pegang teguh sebuah prinsip kehidupan yang sangat berharga. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Meskipun pengorbanan tersebut terasa berat di awal, tapi percayalah bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jazz.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Raimuna Cabang 2 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur menjadi wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Lata Moro pada Jumat lalu dibuka Asisten 3 Setda Kolaka Timur Irwan Kara mewakili Bupati Koltim Yosep Sohaka. Pembukaan Raimuna ini diikuti ribuan anggota pramuka penegak dan pandega dari berbagai wilayah di Kabupaten Kolaka Timur. Mengusung tema generasi muda berkarakter kreatif mandiri, lestarikan dan kuatkan identitas daerah Wonosorume, kegiatan membawa semboyan solid rukun menginspirasi. Dalam amanat pembukaan, Irwan Kara mengajak peserta memanfaatkan Raimuna sebagai momentum menempa diri agar menjadi generasi yang berkarakter kreatif mandiri dan memiliki kebanggaan terhadap budaya daerah. Selama 4 hari, peserta akan mengikuti berbagai kegiatan mulai forum penegak, pandega, pengembangan keterampilan, bakti masyarakat, hingga pentas seni budaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim basket putra Indonesia dipastikan kehilangan Marques Bolden pada Asian Games 2026. Klub asal Jepang ini diperkuat Bolden tidak mengizinkannya membela tim merah putih. Managing Director Badan Tim Nasional Perbasi Jeremy Emmanuel Santoso mengatakan klub Bolden tidak melepaskan untuk tampil di Asian Games 2026. Perbasi telah berkomunikasi dengan klub terkait keikutsertaan Bolden di ajang ini. Jeremy menjelaskan jadwal Asian Games berdekatan dengan kompetisi Liga Jepang. Kondisi ini membuat klub tidak berkewajiban melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Di tengah absennya Bolden, Indonesia mendapat kabar positif dari Derek Michael, pemain yang kini bergabung dengan klub profesional Jepang Saga Ballooners, diizinkan memperkuat tim nasional. Derek mengaku tetap optimistis meski Indonesia tidak diperkuat Bolden pada Asian Games 2026. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbaru Click bersama video musiknya pada Jumat lalu. Lagu ini menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Click dirilis pada pukul 13 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Perilisan ini menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui lagu Eyes Closed di tahun 2025 lalu. Secara musikal, lagu Click mengusung nuansa pop dengan sentuhan synth pop yang menonjolkan ritme ringan dengan vokal Jisoo. Liriknya menggambarkan ketertarikan romantis serta koneksi spontan ketika dua orang merasa memiliki kecocokan. Makna ini diperkuat melalui gambaran hubungan yang muncul ketika dua orang dari latar berbeda menemukan kecocokan secara alami. Lagu ini mengeksplorasi perasaan ketika kedekatan berkembang dari hubungan biasa menuju ketertarikan romantis. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Harus dengan semangat teman Pro 2, masih di awal September ini. Anyway, ada Vivi di sini teman Pro 2. Vivi bakal temani kamu di sepanjang perjalanan sepeda hingga pukul 10 pagi nanti. Nah, teman Pro 2, hari Minggu ya, hari yang banyak disukai orang-orang. Selamat menikmati hari Minggu buat kamu yang punya rencana keluar rumah atau sekedar mau menikmati waktu santai di akhir pekan ini. Yuk kita cek bareng yuk teman Pro 2, kondisi cuaca di hari ini seperti apa ya. Adapun perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Minggu 6 September 2026, pada pagi hari diperkirakan cuaca di Kota Kendari cerah. Ini sangat cocok tentunya untuk kamu yang mau olahraga pagi, cari sarapan, jalan-jalan, atau sekedar menikmati suasana Minggu pagi. Beranjak ke siang hingga sore hari, cuacanya masih didominasi cerah nih teman Pro 2. Dengan suhu udara bisa mencapai sekitar 31 derajat Celcius. Jadi kalau kamu punya agenda jalan-jalan atau nongkrong di luar, jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh dan cukup minum. Kemudian melangkah ke malam hari ya teman Pro 2, cuaca di Kota Kendari diperkirakan masih cerah dengan suhu udara yang mulai lebih sejuk. Ini tentunya waktu yang sangat pas untuk santai nongkrong atau nikmati minggu malam ya yang bergeser ke penghujung akhir pekan teman Pro 2. Oh ya, cocok malam minggu yang bergeser ya. Nah gitulah ya teman Pro 2, kalau untuk dini hari nanti di tanggal 7 September kondisi cuaca diperkirakan tetap cerah teman Pro 2 dengan suhu udara yang lebih rendah. Secara umum cuaca Kota Kendari hari ini cukup bersahabat untuk menemani aktivitas kita semua di hari Minggu ya. Tetap pantau sih informasi cuaca terbaru dari BMKG teman Pro 2, karena kondisi cuaca bisa jadi berubah sewaktu-waktu. So, pastiin kamu juga tetap di RRI Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Di hari Minggu, di pagi hari ini teman Pro 2, siapa yang baru bangun? Yang belum jawab Vivi berarti belum bangun. Terus sudah bangun, masih rebahan. Buka HP, scrolling TikTok, scrolling Instagram. Tiba-tiba jamnya udah menunjukkan, wah udah kelewat nih jamnya. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya hari Minggu ini kamu libur, it's okay. Tuhan berada dua, kita slow living aja dulu ya di hari Minggu ini. Tapi tentunya ada satu pertanyaan yang paling penting sih. Vivi mau tanya ke teman-teman Pro 2 dulu deh di pagi ini. Teman Pro 2 sudah sarapan belum nih, teman Pro 2? Sudah? Belum? Belum? Oh, kebanyakan yang belum kayaknya. Atau jangan-jangan jawabannya belum, nanti aja, nantinya siang. Hati-hati ya teman Pro 2, karena kadang tuh kita bukannya tidak lapar tapi bingung mau sarapan apa, ya enggak sih? Apalagi kalau pilihan sarapan di kepala kita tuh cuma satu, yaitu nasi. Kalau disuruh makan pagi, siang, sore, malam, ada yang makan sore, siang, malam ya teman Pro 2, pasti pikirannya, oh nasi kuning kah, nasi goreng, nasi campur, nasi putih, semuanya enak sih. Tapi karena keseringan, akhirnya karena bosan, ya sudah tidak sarapan. Padahal sarapan itu tidak harus selalu nasi ya teman-teman Pro 2. Ada banyak pilihan makanan yang bisa jadi sumber energi kamu di pagi hari. Misalnya roti, oatmeal, kentang, ubi, jagung, pisang, singkong teman-teman Pro 2. Jadi kalau pagi ini kamu bangun dan mikirin, duh tidak mau lagi makan nasi deh, udah kemarin sebelumnya nasi goreng, nasi kuning, nasi campur, kemudian nasi putih, nasi uduk, semua segala rasa nasi sudah dicoba nih dalam seminggu ini. Nah tapi di hari Minggu kamu pengennya bukan sarapan nasi, it's okay. Karena tadi Vivi udah sebutin ya, beragam pilihan menu sarapan selain nasi nih teman Pro 2. Terlebih lagi bisa dibilang lebih simpel, apalagi kayak yang lagi ngetren ya, dikukus tuh teman Pro 2, seperti ubi kukus, kemudian pisang kukus, jagung kukus. Contohnya ini sangat simpel, bahkan bisa kamu kreasikan lagi. Misalnya pisang plus telur, roti plus telur, oatmeal plus buah. Nah jadi tinggal sesuaikan sama selera dan kebutuhan kamu. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Kalau kamu bosan dengan sarapan nasi, biasanya kamu alihkan dengan apa? Atau inginnya apa di pagi hari ini? Mau makan roti, pisang, ubi, singkong kah? Atau tidak ada nasi, tidak sarapan? So teman Pro 2, pastiin kamu stay tune ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan soal sarapan. Siapin dulu deh sarapannya teman Pro 2, sambil dengerin beberapa lagu yang asik untuk kita dengarkan di pagi hari ini.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, teman terbaik kamu. Gimana? Udah siap untuk sarapannya? Atau masih bingung mau sarapan apa? Bicara tentang sarapan ya, teman Produa. Mungkin kita boleh ubah sedikit mindset kita tentang makan itu harus nasi ya, teman Produa. Sarap, apalagi kalau sarapan itu bukan tentang pokoknya harus nasi. Tapi lebih kepada apa sih yang bisa saya makan pagi ini agar tubuh saya punya energi dan tetap mendapatkan asupan yang baik. Karena pilihan karbohidrat yang sebenarnya banyak, ada nasi ya tentu saja, tapi ada juga kentang, ubi, jagung, singkong, roti, dan berbagai pilihan lainnya ya teman Produa. Nah, tinggal bagaimana nih kita kombinasikan dengan makanan lain. Misalnya ada sumber protein, telur tentunya sangat bisa ya. Kemudian ada buah atau sayuran. Jadi sarapan ya tidak hanya bikin perut bilang okay, aman, udah sarapan, udah kenyang, tapi juga lebih seimbang. Kadang ya teman Produa, alasan tidak sarapan itu bukan karena tidak mau makannya, tapi karena tidak sempat. Apalagi kalau udah di hari kerja ya teman Produa. Mungkin kalau di hari Minggu ini semua yang berat-berat yang untuk dimasak dijabanin ya teman Produa, tapi kalau udah hari kerja udah ada waktu masak sesuap nasi aja, udah syukur ya di pagi hari biasanya. Nah, apalagi kalau misalnya di kondisi kamu bangun kesiangan, mandinya buru-buru, belum lagi outfitnya belum disiapin, lalu cari segala barang-barang yang harus dibawa nih teman Produa, baru sadar deh, makanannya mana? Akhirnya udah deh, di skip aja sarapannya. Padahal sebenarnya kita bisa menyiapkan pilihan yang simpel. Misalnya malam sebelumnya kamu sudah menyiapkan seperti pisang, roti, telur rebus, atau bahan makanan lain yang praktis. Jadi pagi-pagi tinggal ambil saja nih teman Produa. Tidak perlu buat sarapan yang sangat ribet, karena sarapan sehat itu tidak harus fancy. Tidak harus avocado toast yang fotonya estetik dulu baru dimakan. Lebih utamain ini ya biasanya, memberi makan sosial media daripada diri sendiri nih teman Produa. Tapi kalau bicara tentang sarapan ya, dengan waktu yang biasanya itu kita sempat-sempatin aja, yang sederhana tentunya juga bisa. Yang penting sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan keberagaman makanan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya, teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah tidak sih kamu baru aja bangun tiba-tiba mata kebuka sendiri? Masa harus dibukain orang? Janganlah ya teman Pro 2. Tapi ketika lihat jam, loh alarm yang saya setting ini belum bunyi nih, saya udah bangun nih. Padahal alarm disetel misalnya kamu pengennya bangun jam 6 pagi tadi ya teman Pro 2, atau jam 7 deh ya, tapi sekarang kamu udah bangun nih. Ternyata ini bukan berarti tubuh kita tuh punya kemampuan membaca waktu seperti jam digital ya. Tubuh manusia itu punya jam biologis, yaitu biasa disebut dengan ritme sirkadian nih teman Pro 2. Sistem ini tuh yang membantu tubuh mengatur kapan sih waktunya kamu tidur, lalu kapan waktunya kamu bangun, merasa mengantuk, sampai kapan tubuh kamu harus lebih aktif. Kalau kita punya jadwal tidur dan bangun yang relatif teratur, tubuh lama-lama bisa mengenali nih pola ini. Jadi kalau setiap hari kamu bangun jam 6 pagi, tubuh tuh bisa mulai mempersiapkan diri beberapa saat sebelumnya. Hormon yang berkaitan dengan kondisi terjaga mulai meningkat, suhu tubuh perlahan berubah, dan otak mulai masuk ke mode setiap bangun. Makanya sebelum alarm berbunyi, mata kita biasanya udah melek duluan ya teman Pro 2. Tapi ada catatannya juga nih. Jadi kalau kamu sering sekali bangun terlalu pagi, utamanya kalau kemudian susah tidur lagi, bisa jadi tubuh kamu tuh sedang memproses sesuatu. Misalnya pola tidur yang berantakan, stres, atau kualitas tidur yang kurang baik. Jadi jangan bangga dulu nih kalau bisa bangun sebelum alarm. Karena yang lebih penting bukan siapa yang bangun duluan, alarm atau kita nih, tapi apakah tidur kita ini cukup dan tubuh kita ini benar-benar mendapatkan waktu istirahat yang dibutuhkan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, cuacanya sangat bersahabat nih buat kita menikmati minggu pagi ini teman Pro 2. Semoga semuanya udah siap sarapannya untuk disantap ya di pagi hari ini. Karena tadi kita udah juga bahas seputar sarapan teman Pro 2. Nah, tapi mungkin ada yang baru bangun. Atau dari tadi udah bangun nih teman Pro 2, atau alarmnya sudah bunyi 3 kali tapi masih negosiasi sama kasur. 5 menit lagi, 5 menit kemudian, 5 menit lagi, terus alarmnya bunyi-bunyi terus. Nah, kita ya biasanya jeda lagi, disnooze lagi nih teman Pro 2. Sampai akhirnya bukan alarm yang menyerah, tapi kitanya yang bangun karena panik. Oh, udah kelewat nih 5 menitnya. Nah, kalau kamu termasuk orang yang setiap pagi sangat susah meninggalkan tempat tidur ya teman Pro 2, jangan buru-buru menyebut diri kamu sendiri, wah saya ini orang yang pemalas nih, aku bukan morning person nih. Karena ternyata kebiasaan menunda bangun setelah alarm berbunyi itu tidak selalu tentang malasnya atau tidak disiplin ya. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhinya nih teman Pro 2. Mungkin dari pola tidurnya, kualitas istirahat, kebiasaan sebelum tidur, sampai kondisi tubuh ketika kita baru bangun. Vivi mau bahas, ternyata ada ciri orang yang suka menunda bangun setelah alarm berbunyi. Apakah kamu termasuk salah satu ciri-cirinya teman Pro 2? Atau Kak Vivi? Nanti kita cek bersama. Pastiin ya teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, di pagi hari ya, kadang orang tuh menunda-nunda dulu untuk bangun sesuai jam alarm yang ditentuin sendiri ini teman Pro 2. Nah, jadi ternyata ada ciri orang yang suka menunda bangun setelah alarm berbunyi. Yang ciri pertamanya nih teman Pro 2, biasanya jempolnya tuh lebih cepat daripada kesadarannya. Yap, alarmnya bunyi nih, tangannya langsung tekan tombol snooze. Untung kalau tidak kepleset diabaikan ya. Jadinya tidak bisa dengar lagi alarmnya. Wah, bakalan lebih parah lagi ya terlambat bangunnya nih teman Pro 2. Nah, tapi tekan tombol snooze pun kadang bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali nih teman Pro 2. Hingga akhirnya alarm keempat bunyi dan kita mulai mikir nih, nah ini alarm saya atau alarm tetangga nih? Kalau sesekali pencet tombol snooze sebenarnya ya tidak otomatis berarti ada masalah. Tapi kalau hampir setiap pagi kamu butuh beberapa kali ya teman Pro 2, itu yang perlu dicari permasalahannya ya teman Pro 2. Jadi bukannya langsung bangun, kamu memilih menambah waktu tidur beberapa menit dengan harapan tubuh akan terasa lebih siap ketika alarm berikutnya berbunyi. Namun kebiasaan ini dapat terus berulang hingga waktu bangun yang sebenarnya tuh sudah terlewat. Bahkan ada orang yang tidak sadar sudah mematikan beberapa alarm karena masih berada dalam kondisi sangat mengantuk. Menekan snooze sesekali sebenarnya bukan sesuatu masalah. Akan tetapi kalau hampir setiap pagi kamu membutuhkan beberapa kali alarm sebelum akhirnya meninggalkan tempat tidur, hal ini tentunya bisa menjadi tanda bahwa tubuh kamu tuh belum mendapat kan istirahat yang cukup atau jadwal tidurnya belum sesuai dengan kebutuhan. Kurang tidur, waktu tidur yang konsisten atau kebiasaan tidur terlalu larut tentunya bisa membuat seseorang lebih sulit terjaga ketika alarmnya bunyi ya. Selain itu, snooze juga bisa menciptakan pola yang membuat proses bangun tuh terasa semakin panjang. Beberapa menit tambahan tidur mungkin terasa nyaman, tetapi ketika kita tidur yang terputus-putus setelah alarm berbunyi tentunya tidak selalu memberikan kualitas istirahat yang sama seperti tidur malam yang cukup dan tidak terganggu. Makanya nih teman Pro 2, kebiasaan menekan snooze berkali-kali lebih baik dilihat sebagai sinyal untuk mengevaluasi pola tidur, bukan langsung menyimpulkan bahwa kamu memiliki sifat yang malas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kebiasaan menunda bangun pada pagi hari seringkali itu berkaitan juga dengan apa yang kita lakukan di malam sebelumnya. Seseorang yang terbiasa tidur larut karena misalnya menonton film, bermain game, bekerja, belajar, atau berselancar di media sosial ya Teman Pro 2, tentu memiliki waktu tidur yang lebih sedikit jika tetap harus bangun pada jam yang sama. Akibatnya, alarm pagi terasa seperti gangguan nih terhadap waktu tidur yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Masalahnya menjadi semakin terasa ketika kebiasaan tidur larut berlangsung terus menerus. Tubuh kita kan ini punya sistem pengaturan waktu ya Teman Pro 2, waktu internal yang membantu menentukan kapan seseorang tuh merasa mengantuk dan kapan lebih mudah terjaga. Kalau waktu tidur dan bangunnya berubah-ubah atau terus bergeser semakin malam, seseorang ya tentu saja bisa merasa lebih sulit mengantuk pada malam hari sekaligus lebih berat untuk bangun pada pagi berikutnya. Karena itu nih Teman Pro 2, orang yang sering menunda bangun sebaiknya ya tidak hanya berfokus pada alarm. Kebiasaan sebelum tidur tentunya juga perlu diperhatikan. Mengatur waktu tidur yang lebih konsisten, mengurangi aktivitas yang membuat terlalu lama terjaga, dan juga memberikan waktu yang cukup untuk tidur dapat membantu proses bangun menjadi lebih mudah. Dengan kata lain nih Teman Pro 2, masalah sulit bangun ini terkadang perlu diselesaikan sejak malam sebelumnya.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Bicara tentang ciri orang yang suka menunda bangun setelah alarm berbunyi, teman Pro 2. Ciri lainnya itu adalah ketika kamu merasa belum cukup tidur ketika alarm berbunyi, meskipun menurut hitungan waktu ya sudah berada di tempat tidur selama berjam-jam ya. Hal ini menunjukkan bahwa durasi berada di tempat tidur itu tidak selalu sama dengan durasi tidur yang benar-benar didapatkan. Seseorang bisa saja nih membutuhkan waktu lama untuk terlelap, sering terbangun di malam hari atau tidurnya merasa tidak menyegarkan sehingga pagi hari tetap terasa berat. Nah, kualitas tidur tentunya bisa dipengaruhi berbagai kebiasaan dan kondisi lingkungan ya. Kamar yang terlalu terang misalnya, lalu adanya juga suara bising, penggunaan perangkat elektronik hingga larut malam, konsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur, serta jadwal tidur yang berubah-ubah. Tentunya ini bisa membuat tidur kurang optimal pada sebagian orang. Akibatnya, ketika alarm berbunyi, ya tubuh terasa masih membutuhkan waktu istirahat meskipun jam tidur di atas kertas terlihat cukup. Kalau perasaan kurang tidur terjadi terus-menerus nih teman Pro 2, tentunya penting untuk melihat pola secara keseluruhan daripada hanya menyalahkan kebiasaan menekan tombol snooze. Mencatat waktu tidur dan bangun selama beberapa hari ini ternyata bisa nih membantu kamu melihat apakah ada pola tertentu yang membuat pagi kamu terasa lebih berat. Kalau terasa lelah berlebihan atau kesulitan bangun terus berlangsung dan mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, tentunya perlu evaluasi lebih lanjut ya dengan tenaga kesehatan yang bisa dipertimbangkan. So, teman Pro 2 gimana? Apakah pagi hari ini kamu udah merasa kualitas tidurnya cukup atau mau tambah 5 menit lagi nih? Udah di jam 8 pagi nih teman Pro 2. For your information aja, jangan sampai kamu belum lihat jam ya. Kalau sekarang udah di jam 8 pagi.